Brother Erito, nah teman terbaik kamu, kita nanti bakal lanjut untuk beragam informasi yang bakal hadir di Spada ya teman Pro. Dalam sebelumnya kita kembali ke aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita ke lagu dari Kota Ambon, ada apa-apa mama Pung Pasang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan bahwa RRI terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi setelah terjadi disrupsi media. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan layanan multiplatform untuk menjangkau masyarakat yang semakin banyak menggunakan media digital. Nah, menurut Anwar, RRI tetap mempertahankan layanan radio terestrial sebagai media penyiaran utama. Di saat yang sama, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas distribusi informasi kepada masyarakat. Nah, dalam acara talk show literasi digital untuk lansia dan pergelaran budaya berupa wayang kulit dengan tema Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Sabtu 30 Mei kemarin. Nah, dikatakan Anwar bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya RRI beradaptasi dengan perkembangan era digital. Menurutnya, pemanfaatan berbagai platform dilakukan agar RRI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai media publik sesuai amanat undang-undang. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi tersebut melalui rri.co.id.

0: Hai, for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan. FYI, for yay in-

Ya, teman Pro 2, PSG juara Liga Champion tukuk Arsenal lewat drama adu penalti. Nah, Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champion 2025-2026 setelah berhasil tekuk Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada minggu dini hari tadi, 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sengit, tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG. Dan Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisien. Nah, Havertz kemudian melakukan solo run menuju kotak penalti lawan. Tembakannya dari sudut sempit mewujudkan Matvei Sofonov mengubah skor menjadi 1-0.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah, dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Nah, Tony menjelaskan upacara peringatan hari lahir Pancasila merupakan agenda kenegaraan yang diatur protokol negara. Karena itu jumlah tamu undangan yang dapat hadir secara langsung sangat terbatas. Menurutnya, BPIP menyiapkan sekitar 405 undangan yang terdiri dari pejabat tinggi negara dan tokoh nasional. Perwakilan lintas agama serta unsur masyarakat juga turut diundang dalam peringatan tersebut. Ya, itu jadi informasi terakhir ya untuk informasi di Sepada di hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Nanti setelah ini kita bakal membahas tentang budaya dan pariwisata di obrolan Sepada.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produk tahunan teman terbaik kamu dan selamat pagi kembali lagi para kujapan Gafar. Kita ngobrolan sepada ya guys ya.

Oke, jadi nih teman Pro 2, kita di obrolan sepada bakal membahas ada ya pastinya tentang pariwisata kita ya. Nah, bagaimana nih mungkin dari teman Pro 2? Jadi ini ya, gimana caranya kita nih buat Gen Z, buat Gen Alpha juga ya, mikir atau ya bisa bantulah ngangkat pariwisata di Kepulauan Sangihe. Nah, Sangihe itu bukan cuma soal pemandangan laut yang biru bening, aduh pokoknya keren lah, atau Gunung Awu yang megah. Sangihe itu punya jiwa ya. Masalahnya kadang promosi kita masih ya biasa-biasa aja ya, begitu-gitu aja. Nah, gimana caranya nih biar Sangihe itu makin dilirik oleh turis domestik ataupun mancanegara, baik ini lewat tangan dingin kita nih, anak muda yang ada di daerah kita nih di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mau dari Gen Z, Gen Alpha atau juga milenial juga mau pada nimbrung ya. Oke, nah dari berbagai sumber nih teman Pro 2, ada 3 hal simple yang bisa kita mulai nih dari sekarang. Pertama, jadi konten creator lokal. Jadi jangan cuma posting foto estetik tanpa lokasi. Jadi tag lokasinya, kasih caption yang bercerita tentang sejarah atau keunikan dari tempat tersebut. Nah, mungkin dengan pakai hashtag-hashtag juga tuh, itu kayak menandakan ini biar jadi brand gitu ya. Jadi setiap postingan itu kalau kita hashtag itu bakal jadi ya menentukan juga ya. Nah, mungkin konten yang tapi ada storytelling itu kayak ada storytellingnya lah, tempat yang nanti bakal kamu angkat tuh ya melalui konten kamu. Kemudian teman Pro 2 yang berikutnya adalah kayak kampanye begitu ya. Apa sih istilahnya kalau bikin jumpa-jumpa banyak orang yang angkat masalah sadar wisata dan juga lingkungan gitu ya. Jadi wisata yang keren itu wisata yang bersih. Jadi mulai dari membiasakan kita nih buat tidak buang sampah sembarangan di spot wisata yang ada di daerah kita ini ya guys ya. Nah, kalau kita sendiri ya tidak jaga, ya mau siapa lagi ya. Jadi nunggu yang turis asing atau turis domestik yang mau pada bersihin enggak ya. Oke, jadi ini ya, kebersihan itu, wisata yang bersih itu jadi kayak dicari para wisatawan modern sekarang ya. Nah, kemudian berikutnya coba deh teman Pro 2 kolaborasi kreatif gitu ya. Jadi ajak nih teman-teman yang punya skill desain, fotografi atau bahkan kuliner. Nah, kolaborasi sama pengelola desa wisata, bikin event kecil-kecilan atau paket wisata yang bisa instagenik gitulah. Nah, kan anak muda itu kuncinya inovasi gitu ya. Oke, itu 3 langkah ataupun 3 kunci nih yang simpel ya, yang bisa kita mulai dari sekarang ini juga dari berbagai sumber ya guys ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Produ RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Jadi nih teman Produ, kita masih ngomongin tentang eksplorasi pariwisata di Sangihe ya. Nah, jadi Sangihe itu teman Produ punya ini ya, potensi besar kalau bukan kita yang mulai memperkenalkan tentang pariwisata Sangihe ini, ya siapa lagi ya. Jadi kita juga tidak perlu menunggu fasilitas mewah dulu buat mulai mempromosikan daerah kita. Dan ya, kita cuma perlu kasih tahu ke dunia ya, ke dunia media sosial saat ini lewat ini aksi nyata kita gitu ya. Ini gitu ya. Nah, jadi kalau menurut teman-teman Produa nih, apa ya satu tempat yang di Sangihe ini wajib banget dikunjungi oleh mungkin anak muda nih atau ya turis-turis juga ya ke daerah kita nih, apa tuh? Nah mungkin ini bisa dari teman Produa jawabnya lewat WhatsApp ya di 082 1779 7307. Ya ini bisa jadi referensi nih. Jadi ini nih jagoannya kita yang mau diperkenalkan ya. Mau mana? Mau gunung, pantai, apalagi curug ya atau air terjun, apalagi perbukitan, mana lagi ya? Pokoknya komplit deh, paket komplit. Oke, mungkin itu dulu ya teman Produ. Ya tetap bangga aja ya sama daerah kita nih, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetap kreatif, jangan lupa juga buat jaga lingkungan kita ya. Ya pastinya dengan hal seperti itu, dan kita ini aja sih posting aja di sosial media. Mau orang bilang apa atau mau di gimana-gimana ya, ya pasti kita udah tersampaikan nih. Intinya seperti itu sih. Oke, nanti setelah ini ada kakak kami akan temani teman Produ, dan waktunya juga nih saya Julfan Gafar nih menyudahi kepersembahan kita di Sepada edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Selamat menikmati liburan ya buat teman Produ. Kalau kamu mau pada wisata hari ini, kemana nih tujuan kamu? Ya bisa jadi kita nanti bakal ketemu di situ ya. Oke, saya Jepan Gafar pamit undur diri. Selamat pagi, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takui. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampu loket. Dan siada siula gerang, anjang siula li di daun silan layang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Produa RRI Tahuna.
3: Teman ter-

0: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Ami yang bertugas.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2. Informasi pertama, Taman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Bolaan Mangondo Timur kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2013 atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Hasil laporan pemeriksaan Taman Pro 2 diserahkan oleh Kepala BPKRI Perwakilan Sulawesi Utara Bomtit Agus Mulyo kepada Bupati Boltim Oscar Manopo di kantor BPK Perwakilan Sulut Manado pada Jumat 29 Mei 2026. Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 personil Polsek Pulau Bunakin menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bunakin Kepulauan. Kegiatan patroli malam tersebut dipimpin Kajaga Polsek Pulau Bunakin dan dimulai sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan gangguan Kamtimnas pada Kamis 29 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Minggu 31 Mei 2026 dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, 30 menit dari pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami ya teman Prodo. Ya Kak, temani kamu di Santai Siang juga Prodo Hits List. Dan tentunya bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan kali ini kita di program acara Prodo Hits List. Edisi hari ini tentunya hari Minggu 31 Mei 2026. So buat kamu yang mau bergabung, buat request lagu favorit kamu untuk Ami putarin kali ini, teman Prodo bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, teman Prodo, satu lagu dari Yunita dengan Tanda Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Turn on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Teman Prodo, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu. Dari daerah Palu, Teman Prodo dengan Lavita Ebela dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Hitlist.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo. Teman Prodo, grup musik indie rock asal Jakarta, Realita Club, dikenal melalui lagu-lagunya yang dekat dengan kehidupan anak muda. And then sejak terbentuk pada tahun 2016, band yang beranggotakan Faiz, Fathia, Nugi, era ini telah melahirkan berbagai karya yang banyak membahas dinamika hubungan, pencarian jati diri, hingga kisah cinta yang rumit, ya teman Prodo. Dan salah satu tema yang kerap muncul dalam lagu-lagu Reality Club adalah kisah love atau cinta yang terhalang keadaan. And then teman Prodo, melalui lirik berbahasa Inggris yang puitis dan emosional, Reality Club berhasil menggambarkan perasaan rindu, kehilangan, hingga dilema ketika hubungan tidak dapat berjalan sesuai harapan. So teman Prodo, bagi pendengar yang pernah mengalami hubungan yang terhalang restu atau juga perbedaan keyakinan, beberapa lagu Reality Club berikut bisa menjadi teman sekaligus soundtrack perjalanan emosional kamu. Yang pertama teman Prodo, ada A Several Reunion. Juga lagu ini menggambarkan pertemuan kembali atau reuni sebagai seseorang dari masa lalu setelah perpisahan yang meyakinkan. Buat kamu yang masih penasaran dengan lagu-lagu apa saja teman Prodo yang mungkin realistis dengan kehidupan kamu, selengkapnya informasi ini dapat kamu update kembali di rri.co.id.

0: call it iKering. Kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam

0: kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.
1: Indonesia, aku bangga padamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, 35 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Prodo Hitlist edisi hari ini. Dan teman Prodo sudah bergabung lewat WhatsApp ya, dengan requestan lagu Ada Untukmu dari Perunggu, juga It's Okay Not Be Okay dari Raisa. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Prodo ya. Dan sekali lagi buat kami yang masih ingin bergabung di Prodo Hitlist kali ini, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Taman Pro 2 51 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Taman Pro 2 setelah sukses mencuri perhatian sebagai juara favorit Akar Musik Got Talent 2024, Gio Musta kembali menyapa para pendengarnya dengan karya terbaru. Dan kali ini Taman Pro 2 Gio merilis single berjudul Berpaling Asing, sebuah lagu pop yang mengangkat tema pergeseran rasa dalam sebuah hubungan. And then Taman Pro 2 Berpaling Asing merupakan single ketiga Gio Musta, dan sebelumnya ia telah merilis single berjudul Ampunan Seribu Bulan pada bulan Ramadan, yang kemudian disusul oleh single keduanya berjudul Kata-Kata. Dan Taman Pro 2 melalui karya ketiganya ini, Gio semakin menampilkan warna musik yang lebih luas dengan eksplorasi genre pop yang emosional dan personal. Taman Pro 2, lagu Berpaling Asing juga bercerita tentang dua insan yang awalnya saling percaya dan bahagia, Taman Pro 2, namun perlahan harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka akan berubah. And then tanpa adanya konflik besar, hubungan emosional justru menjadi penyebab utama perpisahan. So, lagu ini menggambarkan proses menerima keadaan hingga akhirnya dua orang yang pernah dekat menjadi asingnya, Taman Pro 2. Dan menurut Gio Musta, lagu ini lahir dari pengamatan sederhana tentang hubungan yang tidak selalu berakhir karena kesalahan besar, melainkan karena perubahan rasa yang terjadi secara perlahan. And then Taman Pro 2, ia juga menyampaikan bahwa lagu Berpaling Asing adalah representasi dari momen ketika dua orang masih bersama, namun sebenarnya sudah tidak lagi berada di frekuensi yang sama. So, dengan aransemen pop yang sederhana namun menyentuh ya Taman Pro 2, Gio berhasil menghadirkan suasana melankolis yang kuat tentunya. Juga didukung oleh vokal yang penuh penghayatan, lagu ini diharapkan dapat menjadi teman bagi pendengar yang sedang mengalami fase kehilangan, perubahan, atau belajar merelakan perasaan. So, sangat sedih ya Taman Pro 2, lagu Berpaling Asing Gio Musta menegaskan konsistennya sebagai musisi muda yang tidak hanya produktif tetapi juga menghadirkan karya yang jujur, relevan dengan kehidupan banyak orang. So, single Berpaling Asing kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital dan siap menemani perjalanan emosional para pendengarnya. Buat kamu nih yang sedang merasakan atau relate dengan lagunya Gio dengan Berpaling Asing Taman Pro 2, segera dengarkan ya Taman Pro 2. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasinya, informasi ini bersumber dari rri.co.id. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos T19 saya mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen.

0: 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 2 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Pro 2 Hits List. Edisi hari ini, teman Pro 2, hari Minggu 31 Mei 2020. And then, teman Pro 2 masih akan kami hadirkan program acara menarik tentunya ke ruang dengar kamu. Pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: just a man.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Nambilah, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Secarik uang palsu ditempel oleh Amelia Agustina di balik meja kasir Galeri Kerajinan Rotan Indang Apang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan tak bosannya mengingatkan kepada yang melihat jangan sampai mereka terkecoh seperti dirinya. Teman Pro 2, pecahan uang senilai 10.000 itu sekilas tampak meyakinkan. Namun saat disandingkan dengan nominal serupa, kertasnya lebih tebal dan warnanya lebih cerah dari yang asli. Dan teman Prodo, Amelia sudah lupa tanggal pastinya yang diingat dirinya kena tipu sekitar setahun lalu di tahun 2025. Dan teman Prodo, pengalaman Amelia dibenarkan oleh pakar ekonomi Universitas Palangkaraya. Menurutnya tempat transaksi yang ramai dan perputaran uang yang cepat sering dimanfaatkan pelaku kejahatan karena tak sempat mengecek uang secara detail. Dan teman Pro 2, pandangan ekonomi lokal juga sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam memperketat keamanan rupiah. Pasalnya Bank Indonesia telah merilis data rasio temuan uang rupiah palsu secara nasional yang terus menurun drastis dalam 3 tahun terakhir. Dikatakan Deputi Gubernur BI Ricky Pigosali dalam acara peer statement, penguatan sinergi pemberantasan rupiah palsu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta 13 Mei 2026. Teman Pro 2, BI mencatat uang palsu yang dimusnahkan berjumlah 466.535 lembar yang berasal dari laporan masyarakat, perbankan, penyelenggara jasa pengelola uang rupiah, dan hasil pengelolaan setoran bank kepada Bank Indonesia secara nasional periode 2017 hingga 2025. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kita di menit kelima dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga, teman Prodo. Teman Prodo, Kanada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring kemungkinan besar absen di pertandingan pembuka melawan Bosnia dan juga Herzegovina di Toronto. Skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Teman Pro 2, pertandingan terakhir grup B akan diadakan melawan Qatar dan juga Swiss. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Dane Clair juga Maxim Krepiau, dan pelatih teman Prodo belum menunjuk striker tetap. Akan tetapi Jonathan David menjadi nama utama di antara 4 striker yang dipilih bersama Larin, Tani, dan Promise yang baru pulih dari operasi. Daniel teman Prodo juga Jacob tidak masuk dalam skuad final meski sebelumnya dianggap berpeluang. Kanada berharap bisa meraih hasil di pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah kalah di ketiga pertandingan grup edisi 1990.

1986 dan 2022. Davis diharapkan bisa pulih cepat dan tepat waktu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya setelah absen di laga pembuka. Teman Pro 2 Kanada akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan 1 Juni dan Republik Irlandia 5 Juni sebagai persiapan terakhir. Informasi ini Teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: yang paling kuat di negeri ini.
1: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
1: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
2: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
2: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
2: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: see me.
1: Low bitch.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, PSG mengalahkan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest Minggu 31 Mei 2026. Dan kemenangan ini menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. Teman Prodo, PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Dan Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua. Teman Prodo, keberhasilan tersebut membuat tim besutan Luis meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun. Dan PSG pun masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi cup atau Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Teman Prodo, di era Liga Champions modern sejak 1992-1993, PSG menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan prestasi itu setelah Real Madrid. Dan klub raksasa Spanyol tersebut sebelumnya pernah menjadi juara 3 musim beruntun pada 2015-2016 hingga 2017-2018. Jika dihitung sejak era teman Prodo, PSG menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut. Dan sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan Real Madrid, Benfica, Inter Milan, juga Bayern Munchen, Liverpool, dan AC Milan. Sebaliknya, Arsenal kembali gagal mengakhiri penantian panjang mereka untuk menjadi raja Eropa. Teman Pro 2, Real Madrid masih menjadi klub tersukses sepanjang sejarah kompetisi dengan koleksi 15 gelar. Dan AC Milan berada di posisi kedua dengan 7 trofi di susul Bayern Munich dan Liverpool yang sama-sama mengoleksi 6 gelar. Barcelona menempati urutan berikutnya dengan 5 trofi, sedangkan Ajax Amsterdam memiliki 4 gelar. Dan teman Prodo, Manchester United dan Inter Milan masing-masing sudah 3 kali menjadi juara. PSG kini sejajar dengan Benfica, Juventus, Porto, dan Chelsea yang sama-sama mengoleksi 2 gelar Liga Champions. Sementara klub seperti Manchester City hingga Marseille baru sekali mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa tersebut. Teman Pro 2, informasi ini selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

All right.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan saat informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo, tim nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya, teman Prodo bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Teman Prodo, pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas, dan juga gelandang Rodrigo, De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Alister, juga Leonardo Paredes, dan penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta Messi. Wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Nico Paz, Valentin Barco, dan juga Giuliano, teman Produe. Sementara Mastan Tuono dari Real Madrid absen dari skuad. Argentina tergabung di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Turnamen berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Teman Prodo, Messi akan memimpin Argentina mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Dan Otamendi yang sudah berusia 36 tahun masih dipercaya Scaloni memperkuat lini belakang Argentina. Dan teman Prodo, Cristiani dicoret setelah menerima hukuman skorsing atas insiden diskriminasi terhadap pemain Real Madrid. Scaloni memilih komposisi pemain yang berpengalaman dengan beberapa pemain muda untuk regenerasi tim. Argentina berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses. And then teman Prodo, tim asuhan Scaloni akan memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Dan informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu akses di portal kami rri.co.id. Dan teman Prodo, pukul 14 waktu Indonesia Tengah AMI hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi? Was that on that beat? Nope.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 30 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke informasi entertainment. Setelah tadi ada informasi olahraga, teman Produ, teman Produ, kisah F4 yang dikenal luas melalui Meteor Garden berawal dari manga Jepang Hana Yoridango karya Yoko Kamio. Cerita tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu waralaba drama Asia paling populer dengan berbagai versi di sejumlah negara. Yang pertama, teman Produ, Hana Yoridango, Jepang 1992. Yang kedua, Meteor Garden, Taiwan 2001. Yang ketiga, Hana Yoridango, Jepang 2005. Juga Boys Over Flowers, Korea Selatan 2009. Dan kelima, teman Produ, Meteor Garden, Tiongkok 2018. Keenam, F4 Thailand, Boys of Flowers, Thailand 2021. Dan versi Thailand mendapatkan perhatian luas dari penggemar drama Asia di berbagai wilayah, teman Produ. Kehadirannya membuktikan bahwa cerita yang lahir lebih dari 3 dekade lalu masih memiliki daya tarik kuat hingga saat ini. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
3: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
2: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
4: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
2: Bruh. Akhirnya beduk. Selamat makan.
3: Udah cuci tangan belum?
2: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
3: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan waktunya Ami pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, teman Pro 2. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional, dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional. Dan setelah internasional top 20 nasional, ada ke Olvi ya, akan temani kamu teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: enggak nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Gia Indrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Mufinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra teganya kau. Posisi 9, Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana sesi potret. Posisi 3, Gia Indrawari seribu kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

2. Kayaknya gitu, tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landik Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Orgasme Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mambrodua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Pantas. Memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf untuk kebersamaan kita dengan Pro2 Jakarta di Indonesia Top 20 dan Top 20 Internasional ya teman. Pro2 tidak bisa kami hadirkan sampai selesai karena mengalami gangguan jaringan ya teman Pro2. Nah, untuk saat ini Kak Olvi masih terus akan menghadirkan lagu-lagu ya menemani suasana sore kamu dengan cuaca

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami 82 hingga pukul 18 waktu.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa Polaroid sih?
5: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Teman Pro 2, 23 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang masih setia di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya. Mohon maaf untuk kali ini agak kurang informasi ya teman Pro 2, karena sampai saat ini jaringan di studio dan sekitarnya masih mengalami gangguan ya. Untuk temani suasana malam kamu saat ini, Kak Ulfi hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tentunya sampai pukul 20 nanti ya, di kesempatan siar hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026.
1: Kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, saat ini kita dengarkan satu lagu daerah ya, dari Palu dengan judul Tadulako yang dinyanyikan oleh The Box. Nah, ini teman Prodo adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 59 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam program Indonesia Pro Indie. Dan tentunya bersama ini saya Olvi pamit ya teman Pro 2, terima kasih untuk bersamanya. Ada kami yang bakal temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kangga tentunya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri di malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya pro... proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 31 Mei 2020.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2 di kesempatan siar hari ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M.K.O. Dari menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Penegasan itu menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang menyoroti Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Teman Pro 2 disinggung soal biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan. Kodari kembali menyinggung asas kemanfaatan. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke luar negeri.
0: Info Pro 2.

0: pertengahan lomba. Persaingan di barisan depan berlangsung ketat sepanjang jalannya balapan. Adrian Fernandez, Eddie Osea, dan juga Joel Kelso turut berebut posisi teratas.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 DPP Perbasi memanggil penyelenggara kampus LIK menyusul insiden pada semifinal regional Jakarta. Pertemuan berlangsung melalui rapat daring Minggu 31 Mei 2026. Teman Pro 2, insiden terjadi saat pertandingan Institut Perbanas Jakarta melawan Bina Nusantara di Basketball Universitas Pelita Harapan Tangerang.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat malam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 31 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Teman Prodo, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Produ tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan masuk di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Tentunya edisi hari ini teman Produ di hari Minggu 31 Mei 2020. Tak terasa Mei udah berakhir aja nih teman Produ, dan kami harap Mei aja ya yang berakhir hubungan kita, jangan teman Produ. And then buat kamu yang mau bergabung di Jaga Malam kali ini, Ami temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan yang mau bergabung teman Produ, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822177973 atau juga bisa di line telepon 0812550387772. Dan buat kamu yang mau bergabung, kamu juga bisa request lagu favorit kamu teman Produ. Dan kesempatan kamu untuk bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu kamu untuk bergabung teman Produ, satu lagu dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan seperti biasa dengan lagu andalannya Kak Sili, teman Pro 2 ada Citra Scholastika dengan Tilik Jogja, juga Kak Liri dengan Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Dan yang terakhir requestannya ke sini teman Perdue dengan Meiska, keras kepala. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu secara berturut-turut ya teman Perdue. Dan sekali lagi buat kamu yang masih ingin bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan teman Produ, itu berarti 10 menit lagi waktu kita di program acara jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Dan setelah lagu dari Mahalini dengan Mati-matian, teman Produ Ami hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam. You're terrified.
1: Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman-teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini. Buat kamu yang belum bisa bergabung karena waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman-teman Pro 2. And then masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, hingga pukul 23:56 di program acara Jazz Musik. So, selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang sedang menikmati momen kebersamaan. Selamat menikmati momen kebersamaan dan juga selamat beristirahat teman Pro 2. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Radio Republik.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Minggu 31 Mei 2020. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Senin 1 Juni 2020 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tema Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya. So sebentar, kasih ini bakalan hadirkan ke ruangan kalian rangkaian musik hiburan Tema Pro 2 dan juga rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Buat kalian yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

tepat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy. Pengadilan Negeri atau PN Tahuna kembali melaksanakan sidang wilayah di Kepulauan Siau sebagai upaya mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk pencari keadilan. Sebab selama ini daerah Kepulauan memiliki keterbatasan akses menuju kantor pengadilan Negeri Tahuna. Kegiatan sidang wilayah teman Pro 2 Kemampuan kegiatan sidang wilayah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 26 Mei 2026. Kemarin dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dengan dibantu oleh panitera pengganti, jurusita atau jurusita pengganti, serta staf kepaniteraan. Kemampuan dalam pelaksananya sidang wilayah memeriksa dan mengadili berbagai perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Teman berdua, seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan sidang wilayah merupakan salah satu bentuk komitmen Pengadilan Negeri Tahuna dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya teman berdua bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kepulauan yang berjarak cukup jauh dari Tahuna. Dengan adanya sidang wilayah, para pihak tidak perlu menempuh perjalanan laut yang panjang dan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menghadiri persidangan di kantor pengadilan. So, Ketua PN Tahuna teman berdua, Sigit Triatmojo SHMH, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan penghematan biaya bagi masyarakat pencari keadilan, sekaligus memperkuat kehadiran lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang merata hingga ke wilayah

0: Mau berdua kita ke informasi yang terakhir. Jajaran Pejabat Utama atau PJU Polres Kepulauan Sangihe kembali melanjutkan program Minggu Kasih guna memperkuat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Kegiatan ibadah dilaksanakan di Gedung Gereja Gemis Jemaat Sion Soang, Kampung Soang, Kecamatan Manganitu Selatan, Minggu 31 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat dipimpin oleh Kadim Menatua Francisca Tatoda. Dalam khotbahnya Tomo Pradua yang didasarkan pada pembacaan Alkitab Alkitab Kitab Roma, Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Jemaat diajak untuk merenungkan tema keyakinan iman sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kabak SDM Polres Kepulauan Sangihe Tomo Pradua AKP Anderson Rahotan yang hadir mewakili Kapolres dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa program Minggu Kasih merupakan agenda rutin Polri untuk hadir di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polri ingin membangun komunikasi dua arah yang harmonis dengan seluruh umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam pesan Kamtipmasnya, Tomon Pradu AKP Anderson mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi antar umat beragama sebagai kunci utama dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif. Selain itu, Tumam Pradua Kabak SDM juga memberikan imbauan krusial terkait keselamatan berlalu lintas serta bahaya penyalahgunaan minuman keras atau miras. Ia mengingatkan Tumam Pradua jemaat bahwa pengaruh minuman beralkohol sering menjadi pemicu utama terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan di wilayah Kepulauan Sangihe. Kegiatan Minggu Kasih di Kampung Soang ini Tumam Pradua berjalan dengan tertib dan lancar, sekaligus menjadi momentum bagi Kapolres, bagi Polres Kepulauan Sangihe untuk menyerap aspirasi serta keluhan warga secara langsung. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Produ.
2: Teman terbaik kamu.
5: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ngobrol 12 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi masih bersumber dari rri.co.id. Pembesaran prostat menjadi salah satu masalah kesehatan yang kerap dialami pria seiring bertambahnya usia. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses buang air kecil, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK jika tidak ditangani sejak dini. Temuan berdua, dokter spesialis penyakit dalam Africanus Loris mengatakan bahwa pria, khususnya yang berusia lebih dari 50 tahun, perlu lebih memperhatikan kesehatan saluran kemih dan prostat melalui pemeriksaan atau screening secara berkala. Dan temuan berdua, menurutnya pembesaran prostat dapat menyebabkan aliran urin terhambat sehingga kandung kemih tidak dapat dikosongkan secara sempurna. Sisa urin yang tertinggal dalam kandung kemih berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri yang kemudian memicu infeksi saluran kemih. Ia menjelaskan teman berdua bahwa deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenali berbagai gejala awal yang mungkin muncul meskipun terlihat ringan ya teman berdua.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: like kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Oke, teman Pro2 sekarang udah menunjukkan pukul 6.26 menit waktu Indonesia Tengah. Kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Lagu kali ini teman Pro2 ada Musamus R Mukim Squad dari daerah Papua. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Boost.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jalan, bentar lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: Dekat lagi.
1: Sí.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 51 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dalam program acara Waspada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di era digital yang serba terhubung seperti sekarang, Teman Pro 2, gawai atau ponsel pintar sudah menjadi sahabat tak terpisah bagi generasi muda. Di samping untuk berkomunikasi dan mencari informasi, ponsel kini lebih sering dijadikan sarana hiburan utama, khususnya untuk bermain game online. Fenomena ini Teman Pro 2 sangat terasa di Kota Tahuna. Bagi sebagian besar anak muda saat ini, game online bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan telah menjadi gaya hidup, tempat berkumpul hingga ajang pembuktian diri. Namun di balik keseruan dan kegembiraan saat bermain, terselip risiko dan bahaya yang seringkali tidak disadari jika dilakukan secara berlebihan. Gabriela, salah satu anak muda Tahuna Teman Pro 2 yang mengaku sangat gemar bermain game online, membagikan pengalaman dan pandangannya mengenai dunia yang kini sangat digandrungi teman-teman seumurannya itu. Bagi Gabriela, Teman Pro 2, game adalah cara paling mudah dan murah untuk bersenang-senang sambil tetap berinteraksi dengan teman-temannya, meski mereka berada di rumah masing-masing. So, Teman Pro 2, lebih jauh lagi Gabriela menjelaskan bahwa anak muda seperti dirinya, game online juga menjadi sarana mengasah kemampuan berpikir cepat, kerjasama tim, dan melatih ketangkasan. Tidak jarang rasa bangga muncul ketika memiliki kemampuan bermain yang baik dan diakui oleh pemain lain. Namun dibalik semua kesuksesan itu atau keseruan itu Teman Pro 2, Gabriela pun mengakui ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Sebagai pemain aktif yang merasakan sendiri bagaimana kebiasaan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang merugikan jika tidak ada kendali diri yang kuat. Nah, Teman Pro 2, dampak fisik juga mulai ia rasakan. Sering menatap layar terlalu lama membuat mata terasa perih dan pandangan kadang menjadi kabur. Posisi duduk yang diam terlalu lama juga sering memicu keluhan nyeri leher dan juga punggung. Menurut pengamatan Gabriela di lingkungannya Teman Pro 2, banyak teman sebayanya yang sudah terlalu larut dalam game tersebut ya Teman Pro 2. Ada yang sampai mengorbankan waktu tidur, polos kegiatan, hingga menjauh dari pergaulan nyata karena merasa lebih nyaman dan betah berada di dunia maya. Meski demikian, Teman Pro 2, Gabriela tidak menilai bahwa game online itu sepenuhnya buruk atau harus ditinggalkan. Baginya, kunci ada pada keseimbangan dan kesadaran diri masing-masing individu. Potret yang digambarkan Gabriela ini adalah cerminan nyata dari kebiasaan anak muda masa kini. Di satu sisi Teman Pro 2, game online menjadi wadah kreativitas, hiburan, dan persahabatan yang baru. Namun di sisi lain, bahaya kecanduan, gangguan kesehatan, hingga penurunan produktivitas selalu mengintai. Informasi lebih lengkap Teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
2: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

19 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Masyarakat Sangihe diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca.

yang cenderung ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Seruan ini mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah dengan karakteristik wilayah yang rentan bencana alam. Nah, teman berdua, hal itu ditegaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Sangihe Wandu Labesi kepada rri.co.id. Menurutnya teman berdua, daerah Kepulauan Sangihe merupakan laboratorium potensi bencana alam jika sebelumnya terdampak musim kemarau. Saat ini hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi melanda daerah ini. Serta memperdua di sisi lain sebagai penangkat daerah teknis tetap membangun koordinasi antara lini sehingga setiap kejadian dapat penanganan secara cepat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pemopro 2, 36 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa saat menginjak usia 40 hingga 50 tahun, seseorang sebaiknya mengurangi atau bahkan berhenti berolahraga. Dan Pemopro 2, anggapan ini muncul karena kekhawatiran aktivitas fisik berat memicu gangguan jantung, nyeri sendi, atau cedera serius. Namun, benarkah olahraga di usia tersebut berbahaya? Nah, Pemopro 2 menjawab keraguan warga. Dr. Aprikanus Lori, spesialis penyakit dalam di Kepulauan Sangihe, menegaskan bahwa justru sebaliknya, olahraga di usia 40 sampai dengan 50 tahun sangat dianjurkan dan bermanfaat besar bagi kesehatan, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi tubuh. Menurut Dr. Apri, teman pro 2, anggapan bahwa olahraga di usia parubaya bisa merusak tubuh atau memicu serangan jantung seringkali keliru. Masalah muncul bukan karena olahraganya, melainkan karena cara melakukannya yang salah. Misalkan memaksakan diri berlebihan, tidak melakukan pemanasan, atau memilih jenis olahraga yang tidak sesuai kemampuan fisik. Nah, teman pro 2, Dr. Aprikanus merinci berbagai manfaat yang didapat jika rutin bergerak aktif di usia tersebut. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kemudian mencegah pengeroposan tulang. Nah, teman pro 2, di usia ini kepadatan tulang mulai menurun. Olahraga seperti jalan cepat atau senam membantu menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kemudian menjaga berat badan ideal. Di urutan keempat ada menjaga kesehatan sendi dan otot serta menjaga kesehatan mental. Nah, teman pro 2, meskipun aman dan sehat, Dr. Loris mengingatkan ada beberapa aturan emas yang wajib diperhatikan oleh warga di usia 40 sampai dengan 50 tahun agar olahraga tidak menjadi bumerang bagi kesehatan. Yang pertama, pilih jenis olahraga yang tepat. Kemudian, teman pro 2, pilihlah aktivitas berdampak rendah seperti jalan cepat, bersepeda santai, berenang, senam, atau berkebun. Olahraga ini aman untuk jantung dan tidak membebani sendi lutut serta pinggul. Yang kedua, jangan lakukan berlebihan. Cukup lakukan rutin, bukan berat. Ya, teman pro 2. Yang ketiga, wajib pemanasan dan pendinginan. Selain itu, Dr. Apri juga menyarankan agar kita melakukan pengecekan kesehatan sebelum mulai berolahraga. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Memprodu 48 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah terus memantau pelaksanaan pekerjaan kegiatan pemeliharaan kabel bawah laut jalur Tahuna Milongwane. Sebagai salah satu daerah yang terdampak akibat proses perbaikan ini, update informasi menjadi perhatian Dinas Kominfo Sangihe untuk disampaikan kepada masyarakat. Memprodu melalui postingan langsung Dinas Kominfo menarasikan tentang pekerjaan yang tengah dilakukan dengan kehadiran kapal dan tim yang terus bekerja di tengah tantangan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Pada tahap awal, tim melakukan scouting yaitu pemantauan kondisi cuaca, arah angin, arus bawah laut, pergerakan dan manuver kapal, serta pemeriksaan area dasar dan permukaan laut. Selanjutnya, teman perdua, tim melaksanakan tahapan cutting dengan menurunkan jangkar pemotongan atau cutting grapnel melewati jalur kabel bawah laut untuk mencari dan mengait kabel yang berada di dasar laut. Dalam proses tersebut, tim menghadapi tantangan teknis karena area pencarian kabel berada pada dasar laut yang berbatu atau rocky. Lokasi pekerjaan juga berdekatan dengan kabel submarine jalur Tahuna Ondong Siau dengan jarak sekitar 300 meter sehingga pekerjaan harus dilakukan secara berhati-hati dan juga terukur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kominfo dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: same.
1: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.